0: Itangazo ryo kubika. Umuryango wa Makurara Gwira Uziya uri no babara umwishi wo kubikira incuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanye wiwe tubanye mbazi Asinat rwashitse ku igenekerezo rya gatanu Ruheshi uyu mwaka kuri Tanganyika Hospital bimenyeshejwe umuryango n'incuti bari Gafumbegeti Mahande Muhungu Cibitoke Bujumbura Zambia Kenya Dubai n'incuti n'abagenzi batarinze gushira kuri runo rupapuro amaziko azoba ku munsi wa gatanu isabato no kuvuga jeudi igenekerezo rya 11 Ruheshi uyu mwaka imuhungu gukaraba ni igenekerezo rya 12 Ruheshi uyu mwaka imuhungu nyene umuryango ukaba ubashimiye bivuye ku mutima uko muzobafata mu mugongo umuryango w'umushinga ntahe Jean Gilbert no mufasoni wiwe Sabimana Valentin uri no mubabaro wo kumenyesha imiryango ababanyi incuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntahe akaba umukuru w'umuryango na se w'abana tuyigumye Jean Gilbert gwashitse kuwa gatandatu w'isabato no kuvuga vendredi igenekerezo rya 29 rusama uyu mwaka ku bitaro bikuru bya Roi-Khaled kumusezera ubwa nyuma bizoba kuwa kabiri w'isabato no kuvuga lendi igenekerezo ry'umunani Ruheshi uyu mwaka igihe cy'isaha imwe y'igitondo ku bitaro Roi-Khaled amaziko akazobera mu gasenyi i Buganda ku ibarabara rya gatanu igihe cy'isaha zitanu gukaraba no guca ku mazi ni kuri sare muhine ni kuri sare kumudiho do Buganda ku ibarabara rya gatatu umuryango ubaye urashimira abo bose bakomeza kuba hafi muri ibi bihe bitoroshye umuryango w'abahisi ndi kumana Tarsise tazira mwambotsa na Harerimana Adeline uri no mubabaro mwinshi wo kumenyesha imiryango incuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntaye ndi kumana Tarsise gwashitse ku igenekerezo rya gatatu Ruheshi uyu mwaka imuhiriwe mu Cibitoke Terewiti habikiwe aba bakurikira ishengero ry'Abadventiste w'umunsi w'indwi ryo mu gasenyi kujya gatanu ni murambi incuti n'abagenzi bo muri zone Buganda n'ababanyi bo mu Ruhembe Tarsise ibirori byo kumushingura n'iteka bizoba ku munsi wa gatanu no kuvuga jeudi igenekerezo rya 11 Ruheshi uyu mwaka kumusezera ubwa nyuma ni ku bitaro bya Cibitoke isaha imwe n'igice z'agatondo kumushingura bizobera mu itongo ry'abafuye ryo ku Muvyiru mu Cibitoke guhera igihe cy'isaha 2 n'igice gushika isaha 3 n'igice z'agatondo gukaraba no guca ku mazi bizoba uwo munsi nyene kuri sare imperial igihe cy'isaha 6 z'umutaga kuri uwo munsi nyene umuryango ubayo urabashimira ukuntu ubandanya kuburemesha muri bino bihe bigoye uwogira icyabaza yohamagara kuri izi nimero zikurikira inimero y'uwitwa Harerimana Herma ni 79 amajyanindwi na 58 ubusa 50 Harerimana Herma 79 majyanindwi na 58 ubusa 50. Harerimana Diane 68 546 677. Harerimana Diane 68 646 677. Honorable Alice Katadira Mado ni 69 81 772. Honorable Alice 69 81 772. Pasteur Ndikumana Pierre 68 795 165. Pasteur Ndikumana Pierre 68 795 165. Ndikumana Fleury 66 583 396. Ndikumana Fleury 66 583 396. Muri rusangi rero natwe rajya gakiza turahujije imijyango yose yabuze, Imana ibahe kwihangana.
1: Mwari ko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.